Evela Greek sagafatu galaira kelen berikama kulwa fava alate lavake lyrics mi basves ufedifavani laira kulumun kiadin lentauke sababung

0: ahraminge jamsu salama kare aminda rakate ozon patala himaye kare
1: duniya ka wadiron de mehnat matta ka ozon ay rahmat tatta ke tiyar kulawa
0: ozon patala netichinam raal ne keka diriwame ke espada